0: tongo udun thopsi nangme tongo nepo uzu korta ta sports association se gote nangya chinga ta ngade chi gebran jil nasha yar nyenju buyuk uzu thoga kame se marsa ba
1: na sola sir sir se da desamuno question namna dingri ta mo tisu in the ground chit ta Saya naung gua jodoh, adang miyor di hong cara ni cik hidmi munu kau lah diroro sir. Ita kule dah ucukor dengar TDC naik naung adang manual super league first edition ka omo same sah binang adang chip ke sepe pasi je ngeri memorandum di puyo sir sya. Eje sir binang omo adang tene udok serang gosuni ud khaduni ni sir binang adang tene. Eje dah ngeri si memorandum di sibu suni ni dah omo stadium omo misit me kau ni ni eje halam infrastructure na develop ya. Eje omo hidmi dah Misit meja ni dah, yesho katih ni iga cusan gunpu mangcil leh cik, Mike Gallery ya cik, site kaum brigade show ni cik, atau gunpu show site mode, sidme mi tiudi mana
0: ni.
1: Tapi dia kula dah ngeri dah, atau stadium amka Guwahati ni umna koto ya halam yuri iya cik, yuk muri ya sidme no cik ni tiudi la dini ni cik, mino cik dasari na naung koto dah, namla soi dia ni dah, yurce pupu muno, cik minang ap kula diroro, ita kula dah cik ngeri trust roof ni yang atau dah yurce pupya di ti chek ti ni ni ji ite saip che chu suno e ji dam je mo da da do mo pidang a sin ye da tan ma pu na ung le da mo mi yor de som gule da phigi ya me mu nu du le ko ru ru i ta gule da i che ngri saip che de chu suno da it nang da do mo ngri temporary di laga ya unum da i ta gule da mo sume capacity bara ek ni ji mo infrastructure develop e ki ji mo tono ji ji go sunum da it pa ching ngri cm saip bina che chu suno e ji ga msl first edition ga saip bina Doksa di yak nyata ni, jik suki ngeri sar mimi deh cuy kray. Sinta dato mo sengsen dia mohlo sinta ngeri semgula dah doksa dia sar si yak tenyak tih sahun ini atau mo kosu khadu lah dini lah.
0: Lawla, macam mana stadium amda nihju nomor sinta dah tuhnu ya city dah tuhingin dalam sama dah ni mewre. Mitu nu tan mabo city tuhnu mangsho tuh tuhnu rana ikonda tiru ngoto di nanya zoom itu nanti loko ni mewre. Ijik dah urin tuh jila. Tahu tu DDS ning, ejek tahu tu Manjur Super League kagai tang chairman, etang nasi kote nang ya tournament teri yak tayo ini nama timme. Tournament kihang mangtia gimbur, player susuk sendiri hoy gimbur, tamu mena coach gimbur, manager gimbur, ya bule team thekar amdi lainya mangti rodom. Ija bule tahu tu jeko dah dosong etang timme. Ya bule etang tamu je, jo etang saya jinda yakan, u tournament kag jinda yakan ning, je mena badi sede. Co partner ya, itu nama nyemplung biaya mina tournament je, tambah reyuk ni utun doga. So ini nang face coming kah, impor ngatang tawang nengai, impor mina mui nakan jono me, mui nakan usus sendi nombor mina hotel desa mono mina culang dijam mina boom orang nombor, contractor ten nombor, jone ten kah sugar maaf de nombor, mui nakan maaf de nombor. Ija pada also sponsor ya kan impor, co partner impor, tu utun ni itu desa nyesun doro, itu baca nasu suni lah.
2: The Sarsi Kanana Imbur, the Otto Atanka, that's been a lake, Siakinach, Tobu, Muichit Kosukato Imbur.
0: No,
2: also MSL Nyopolechik, Muichit, Dersamun to Tonsam the Nobur, Sound in the Jim and Atanzo, Nada Kotsupu Lake, Imbur, Sound System, Imbur, LED, Imbur, Low, Imbur, Jim Hitkak, Menang Samuel Yorgan, Brokan, Shergan, Nashi, Group Katsa Tim the Nobur. What Labulada, Nada Narta, first edition Gasunda, one of Murko event partner Niachik, Durex, Debat, and B Stocks, Yemen and Dapna Company the Nobur. What tip kata ngari tomre sumu koto di agreement ya jatam na bi koto di event partner ya halam di dai rubuk tok laro ya dumbur oju menuk tam nang tang atang organization committee tok ya yachim nang atang ko adek chief minister pe mangan sa pe nang in na jo koto laro nang no nomur oju kum nang tatu tukche koto di ga ching ari dirang mla au purpa sring she chik oto fast press chit sar si nang be ngin na bi he ge ji chik mena tukche oju fast press chit sponsor koto di binang ya dumbur oju menuk ko Aju katang kau tu player of the tournament ni nanti, cuma nak putus nang taksho senyuk ni, aju dulu ni nanti kabir football wat muniu ya senyuk tu nda kacik, atau kau tu siapa tournament tu kian, macam aju cuma atau kau tu price rang, jadi mana nama new number, bike ti new number, cuk bike jenang cuk, boom ni macam bike atau new number, hot kau tu cuma nanti ada atang kau balipung MLA. Tazini maklo sarbe nangai oto sponsor nangu nombor. Oto menuk mena ta oto halam halam sponsor yakkan ta ta dirsamunu atang oto mena public leader ina business yakkan ko sponsor koto ya bir yorjis nangu nombor. Oto data mena ngurug ta oto event yakpola ta ika pitka ngoyongan ning oto zume ning oto jika koto tika chi mena ngari omo timilo hotel ga gaya chi mena birse request chusa chi mena biri ina chik nang biri nyam ngurug hotel partner koto chis ta mena pitka ngoy la onti nine birko mo koto tika ta ruk bir moso ya yang asia laro nangu nombor. Oto menuk ta mena Masuk opsi dah mana, atau tong sana MLA, nama sering binang cik, untuk ko pattern ye imbur, macam la cik, tapi ka tang madang ni untuk zirin ni na sarbinang ye larut atau nang number.
0: Jadi so.

0: Medium web kilohertz kya chile nang khali thi. Meter kya dik nang khabe chine sning chane ga. Lanyi na shivu slung ting khang. Tamang shudumbar. Lanyi na da nabtu chuse grok nang kama khalong sasar ni. Lanyi na da shedan lerim chikusato. Lanyi na da shud lerim ha. Gyab je kya wang samdo rima chisi. Tamang gombas. Sung chue shur pep kan. Gintun ning. Memang lanyi na shil. Thunduk lami na jur sung chue. Nangu, dangsa me chikmar muthuye sana sa.
1: Bari minduwa, lechi gnuundu tuan ta chal chushindu lal chiyagi, betsu jinsu ngunye yuamare, gir ngunye yuamare, talang me dhme barchir. Miri tsunda tunga majuwe, shayyu gnuun kawa yume, sechayu chune, niya kawar chadeyar. Nindu kaliya, tuji saman te tabala, jinsu lun juwa tangyata kawa injirete, Kansa girsu sungwe ne sutabe tunge riti jeti jejaangu tunga re sambarabu chitan tunge kanamato amaturanshi kanamato amare sambe name majiwa chene samanlo kache tutuwe sung tube riti jeti sung tuba ina randang tenpa nija lo liya pendo yuwa re samdo ino wanzi tasa yudu kala sire nyinyam liya chosan ritu isi chene ritu jiwa li tinana どんでももんぼももろりまろちしゅしゅごれじゃれぐそれしんてこらんとちれ今年度ねぎぎすめびんさんどまねたばしたちてわりやねじしゃてなのさどんじしゃねてぱべじゃじゃんそよんでからねべついてねじねんでろてなんぎとてげやんつもりじゃんちょじゃかんしゅびてじねんこちゅぐるべすてじねんこちゅぐまれかんのとじねんこちゅぐまれて
2: Labala kuiwe pen yuwaris, di maje si yuwamaris. Jinen jie kuu yuwa maji badan, mani jinen jia ki doel ya chi, tabjiro jia di, sanje ki jebe labala ya, kuiwa yuwe, maguwa tumandu yu gukani kuiwa yuwe, tsunda jire, tila yang kiwa yuwaris. Mantine ka nami tengido, jambi yunten chi nyi, sunda neba tinde ya, kashin kashin jia yuwari. Nyunten dibe, Lumba tsunana ta ta shan kandayi minshi mato Chidung kuja dunju dunjan jayi jaran tibala Jami yin tenma du On tinda linya ba mangun jayadu On tisu mwane Kui chadar chiba Siyadi yin mwane dhani ki chadar chiba randa marayati Kantar shenji jimbe kui mato be Shendu lumbi chiba tinda mangu yore Ta tisu Nduwe tenbe Shima ravchi Tontu achirwa Tanda yi ta tuja ravchi avre Kantar Gino iba ina susa betul antenya pangkasnya lama cuci sendiri di dijegol. Tapi jadi cuci jangan cuci sendiri aja. Bila tanda ni kau la, kasih cuci yang membetul dia ya. Yore bila pandung tan, tunjai tan, sosial sebab itu nana. Gino mana yang lalu gue tuan cuci yore. Gino mana yang lalu gue tuan cuci. Tapi tanda ni kau la. Gino mana membetul dia kau la. Di tuan dijadi. Yungdo mebarochi, titan titsumbe, gunju utungan suvatizuyan, darsan yungju mebasurabji, chagore. Neten tibe, lagenchi, gadu yine kuan titsumbre, tam mame tungan alagi, gino ma yanadu gube tungan siti kangalo, ma tensha ne, tungan tangan yurtan yagres. Ta yina ya, chusun tibe, dungju unala, tanda ya, gino me dungju yubashi tsigore, tiletene, dungju chabe yankaro chungyore.
1: Tidak ingin bayi insan cicitnya, guru mengkini tu yang sama kerja lebih juga tan, mampu lecak setuju agai, jawab juga tidak sama tu. Tadi tu cuci insan cie, kantor, tunggu lama nanya, dua belas kali ya, susah betul dengan dia, sehingga jenis pun orang cie siati, si tenun tunggu yore, tapi orang cie siati, jab jenis lagi yore, dimbar lagi yore, di rana susulah, kandungan jure, kasut tujuh gigi, naga rezeki ina ya. Dimbang orang itu baju mana, ane dua be kurang je cukup rela, dia cepat dia senjorai sama tu. Dimbang ini, dimbang dunia lalu, nangkal kita cawal, dua cepat mebatan, kandung cawat sesi, ngaji lecik batin dia yuaris cene, kadang besok kumanju, sungat dia yuaris, tadi sungat tu ngebatu, sisa bujine, tadi nangku aje. Untuk itu, jangan senjata dong cuci lah, orang cawat.